Kotun yaktarekin, kotun yaktarekin, kotul joy batan yoban, kotul joy batan yoban, kerekin de tüyalar ben.